0: Wangapi ambao mumefurahi tafadhali? Ebu inua mikono yako na ukampigia Bwana Yesu makofi nikasikie.
1: Baptien, baptien, poi roi.
0: We leta mambo, leta mambo. Ateremuka. Ateremuka. Ateremuka.